0: lain dia ngulu kayak woy woy ra ada kokurut tuh dari omalah cicit lah mereka perwala
1: Triple J.